0: ni Muhammad Rehan.
1: Nådiga Eken Megahertz, Divahe FM.
0: Ni Muhammad Rehan.